dari cinta. Apa yang kau tak suka, jangan pergi dari cinta. Apa yang kau tak suka, jangan pergi dari cinta. Apa yang kau tak suka, jangan pergi dari cinta. Apa yang kau tak suka, jangan